0: ataba ni pemi dola. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Baki kupatia 200 mil dolari?
0: 200? Unasema 200 mil?
1: Jo, unasema mil dolari ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe ni kupatia 200 mil, 1000 mara 200, utaiuzisha? Ndi chuchue.